shasha. Icyo bigusaba nakindi rero, ishyurisha Momo Pay buruko ugiye kugura ikintu, hanyuma ukanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 16 urwego, wiyandikishe muri Momo Pay. Waba uri umucuruzi ufite konti ya Momo Pay cyangwa umukiriya wa Momo, ushobora gutsindira imitsubishi nshya.

0: wacha naizungu
1: nida rukunu umvindirimbo ukazumviriyo ngindirimbo nyine ntago nari naricaye nyine ngo nyumve ijambo kurindi umva ako naje gusanga ngindirimbo ziza uburyo kuba abantu bakoze umukwe muri weekend barimo gufiringa indirimbo my friend

0: Okay. Abana twese ni ibintu twacaho akarongo tukanavyura turabizi ko ari umugisha ni sawa cyane sibyo
1: cyane
0: ariko ndongera kwibutsa ababyeyi kumenya detail za buri kintu cyose umwana donc akora akunda yanga ko ni byiza kukimenya especially tubabaheza nguni nk'ababyeyi tugashaka kubempoza twebwe ibyo dushaka ariko biba byiza ko kurundi ruhande nanone ujugira gutyo ugashiramo agaspace gato ko kureba wowe ese ugakurikirana akunda iki yanga iki kugira ngo ushobore kubimudirectinga mu neza ntabwo amudirectinga mu byo utamenye rero bisaba ko ufata umwanya ukabimenya ibyo nibutsaga ba mama uyu munsi
2: a mother's joy download the Kiss FM app